0: seo se sa felego se a tlhola lengwaga 2020 o ile sesenyi gomme ke nako ya gore lengwaga le ditlhatlhobo tsa lena tsa mafelelo a ngwaga le sekela go ka goketswa ke batho ba lentšha tseleng tlhokomelang dibuku tsa lena letsogo le iteboga ke lelakaletsa matlhatse le matlhogonolo barutwana ba mphato mare matlou naka leina ke matlou kato ga morwane ga dietsa tlhano ya go tlhoka matepe halala thuto halala
1: Tobel FM mošate go tsebo le boithabišo Iga, kgoši ya tshetse, lethabo le joy mathato, o Tobel FM.